dakika ziri 3 zirabire musaha 8 ezanya misana tukumkia omurungi osibireho taheruo kwebaliyo nayo kyahingaro obale kiro kya kana kino. And of course na itu waija kurula ngu tuwa kuikia inte kaniza itu nungi ya maya ekiroho muusi. Redi enu nambireka kuika inyue na saliuti. Tugama mbale kuba muro kurungi muno. Na kuba mtuyaka radio kanu kandi inyue na mbara mukize. Ninyowe Edi Dawais ya moti. Munte kaniza enu kurula ngu tuwa rubata itue namu. Ziba munana pakesa henungi muena eza misana. Bilibingi mnebi gena maise bituja kubantu tunura. Kandi nkusaba omperezo kutwe sahe mwenu aturubate itwe na kururango atwangira kwetegereza tandika nebiroho muihanga biba biri most current nibyo tutandika nabyo niko aturagao tugende homo Afrika kyonka this time round tujana kutunura East Africa niko tuambuke tugende ha handi biriyo byona biri byamani ambira mnyuani wawe tutandikire dakika zinu ina ezirabire musaha monana. A President Yoweri Kaguta Museveni aya pintingire nundi akomere ono mukuru muyingo kubani we abigena akuraga nka minister uwe byenyegesa. President Yoweri Museveni akomere ono a minister mukonyezi osamweta state minister for higher education John Chrysostom Muyingo ayongera abena akora nka minister webyenyegesa hamune byemezano ona ja kubana ijuzage kikaro. In fact ya hata ijuze kikaro ekya first lady.

iti zika kwata yoma nyile kiokora tili yotaga abatu zaraga abatu tira go uchupaka stage emikono momwanya tini wakubuwa ziflaga bakutusaba ziselefi bakutusaba zipotiografi bakwenda kuchiringa na ito wakubani.